andramoka izao fa tsara Jehovah, sambatra izay olona mialoka aminy, matahorany Jehovah ianareo olona masina, fa tsy ananjava mahory izay matahotra azy. Salamo 5:30.